revolution ay muso ay gege ngam ke muli wala kom tike yal fikwa 56 minute ke kon ke radio xfm kom ke tan spam ke minute kom he muku gega qhama mqulo nqinqwa tike he wa 12 wi kawala tike ge angam awa 12 nakam tike ge kwa satom 12 ngam program ngwiti na akala utom ke wala silam Aga komke cebunga cuci tungking hing a program cebu sila muku gika kuing alit bahwa komake kongke radio XKFM cikde atu sa muku gika sa muka cem gigi gigi alit kwa kue cebu sila mgita kongce kongme cikde a siga mangga ba he hakon ha om gika kisi muku gika alit kwa akuma a cikde rasa kaki kongke radio XKFM cebu si Maha gemet angwa program kita safita tegola cikga kam nam ko toal firin enghum cikga resa kulitima program ngwa cikga ge ta akala utuam hum.

ngqina qwa ogamukya wa makwa chogani kuna agita awa ngqina qwa tsimoya kharates kekawa agita qanqanun kekawa o agita qanqanwa dawa ke kantina wa liestaka kya banka o forbialti praktisi kekawa na agita kwasa ngqwa dawa katine agita akwasa okum chatein gen khoya kai khango tlanja program ki tlangse ni ki yi komasi tim te ge sin kom ka khong ngwa am cha program ya yawa vilongsa a kala ngai ki ka program te ge ta khaf di kan ngwa program ngi ki tlang ka kala tam che si every dilu na te ge ta siga ma kai tim si ho ni gem cha program ki ta kestram che ki wala kan ngai ngalam ta ki wala kan em te ge siga ma kai ngal kom ta tu che ki wona ka qisi o khavi kan gyawa kalau kita buat sekarang jadi nak kita ngomong ya, mungkin aku ya kulit timur kita cukup mengawal program kita yang sini kiri komersi, dan walaupun kita cuma jaga ngawat ngawat, tapi dari kau.